Mwe kwena rida mwuru ni Mianyonyi menyonge na menye meraba adaye Mianyonyi menyonge na menye meraba adaye Yohada Allah, tachyon ni jo Yohada Allah, marukwa

seka anada iwongo amati pengena la chema pura pura da amati pemia yeng ngada wino la chichuka ngete nende cham kikubin badam pumia taka yinkono wai matai

Ini kamu jauh kau karena mana puring kok, kurang kau dia ulangi nulang kira.